dihin pangcap dun ari roman dung minta teni tumpa dung dung dung lani jang mandung dihin pangcap dun ani je arun ke hem char don kim dun ne ari roa tum ta chong ni pathir dun pa dung dung dung.

Karbi lirmilo na jay meg ang denga longa dun tuwa lunar juwik lunang. Chini mana, chini manang ni pan po labang solun. Labang solun, ketok, lapen kilun ke long kiri rongpi. Bes, poling ti, keyboard ke pindya bang ratene. Guitar armung terang lapen longkomar terang bangke duhui di mate drum labang so ja meke pini akashwani di fu longpen kerot ke pachi tak chenga ja meke lo tangte arjik lo nang chini manang nipan pulabang solun.

0: dio a microphone along na ini tanglo alang li lake rupta terang pi taralang su lindorong piaro lasi ni nangli phan nilitum akaswani dipua hin pen suri suri akardom nang pajer iklo kardom
1: kardom
0: tangte ni pinilitum chethanam sinang nangli ko anarta hut pensi ilitum la ki phir ke thak ahin nana thunangli ke klem dun chenglo nangli radio karju akorte ingir tum phan thanpon ejima
1: nili ke

0: Suri-suri kardom nang pajirik lo, kardom.
1: Kardom nang itu, nak akaswani di pu lembang pu kedua anak pan.
0: Tang tersar ilitum nona rui amacora lam thielong jengki cethan pon nang. Lasi keceng si ke nang litum bahini komen tu aningkan pensi nang litum kacipacor lo nang litum tanjima.
1: Kalang lo, oke hai, kardom. Nilai men doneram ronghang, nilai cor sampai miji BBP lo. Nilai tum cepat cor cepat rup ke. Nilai tum nilai pay nilai po tum pun onghai ni hai tum don barim cetong nangi pulo. Nilai tum ta nilai po nilai pay alam war beder lo. Nasi lasoteng si tarik krisi ningkan krisir kebra tahunan kebra isi ya bang. Laso ningkan si nilai tum cepang ri cepang don lo. Ronatang nilai tum Karbiaro nateng pen ingdeng po la mongkrok pumpoan aron klem lu.
0: Mi piglo sar nang li ketan pon te kapot. Tang te ni nang li thanam tuta. Pu sarapan nang li komentu aningkan si kethek long ceng lama te nang li kethek long pen ko solo nang li ning labang solam thanjima.
2: Laso abang ke kici thek long ceng aningkan ke 1975. Aningkan. Nasu si nilitum ke cici ni ni nining cece dok dek. Nining cece dok dek. Setame wang lo. Nini ya tum nilohai tum ningkan segpen wang. Seta laso alam ke ning je hai he ning nu. Mane ini don barim ke wang. Ni cikle ahem ning pi hem hor nang cece thon. Buat jasi ke bang, kisah sikit pupu. Tanang-tanang ini. Setahun api anak bang si caru tulong loh he. Ini hala simsat nang wan pilo ayat lo kadu bilo. Anak si cici ni leh. Nilita nilipo av nilipo nilipaya lam caru lo. Cemat halo ni cikle averi neng pi ave. Pu cuma thalo he, pu cuma thalo, lapu si jatong lo, lapu ancol lo jo,
0: kalah,
2: jatong lo.
0: Mepik alam lo ni nang li, ketan pon apot, tang tu nang li tu jatong lock pen, non an, nang li tu masomar bangko an lo lapen non kopi pisik klem lo, nang li tanjim.
2: Lah bangke tanegi, nili supi. Akleng si lo, lake pudang pulomen lake ha. So adun tu abang ke, lake kadom pulo. Aku la so adun tin lumbor abang ke, dak hala nembor sera atak hala bang po sarti terang hem, adak sile lo. Anke non aki bi atum bang hini do lang. Lake nohok ta lile lang. Ser dun po abang ke. Laso si hala pinso so bang ta laso si boreng awak saya coklat ngi coklat bom lo seta aluso ke lang piam dia lah.
0: Lalu ni mepi kalau nak lihat tan pon tega pot tang te sar lapu ni ke tan ateng pulu tang te nak lihat tu mas somar non boreng ke klem ta dolo lapen ayam cuci dun tang lapen ayam cuci dun deta dolo tang te Lastum apaan kopuson si nang li kelana mata kapacar li lahaya putak nang li tanjima.
1: Kalang, alamang ke lason lo nili tum cepat he sumar sorlo susi pakling soy. Lason bong pen bang hini sorlo suga nang cewai pijui. Bang trogang bong pen. Priyongka bu mang cewai jay lo pen kawai bu mang cewai jay lo. Si kawai si akling. Priyongka mang ke nak Mount Calvary long class 1 an nanti.
2: Class 2 lo.
1: Oh class 2 an nang deng hutsi. Cewa je lo. Ke ajut si ke pinso su. Amin ji wajaru ke pa na harlak pen ha jaser adam je titi pu. So ke so da celang le. Ya de la wajaru an kiri lok si pore padam pula somat jaser apo irkok amin. Non la so so bang ke forest ranger lem bom lo ningkan hini lo. Hamram rendi bijana lo. Lapen ada kawam so basapi pembangke sarthe terang atau maso ajut rajit terang pepensi cepat cor cepat rublo. Lalu ni disupi bangke cooperative long inspector si iklim.

0: di daerah Ahud Kelong, Atangka Sabsub itu lah sinon cepat jawab nolak cepat tanggung nilang. Mungkin nili tum ke nili sakuri ke klaim esek achievement ke lalu ke cengsi long leta nili po jorge jorge bondo ke pidu masih ke rin mukti pun banglo so ke klaim Ahud so nili saya jadi ki ceng lo nili mun doktor nili penal non nili mun dosing MLA bang tum turpaksi saya tiki tu lo saya tiki pensi sok sangat mungkin lah sur pensi ni tum cirim ki bilong lo
1: kalau kalau mepi lam lo soran lagi tan pon tang tu nang li ke klaim ke dam along nang li tum bahini along komat ni nang li tum apaan ke mesen nak saya ke klaim asal ni ngacing sam madang tu komat ni ke nang li tum panang ke langun I lepas soran lam thi tami nang li tum doma
0: oh berita tak ke nang li asap sebab le pololor enta arleng tum ke celangun I si yang muna
1: kalau
0: sita emek pen teklong le kacecar un I lasona ke langun I si omuna bang bidi kang lim nang eklem pen e kapotora dun me sai tu tikia mo tame mate pene beha bepar coklem I polong tame nang kam ke dun lason ke dolo muni tum sita me nil tum hem ke dokait ke bang ta batai pli si hola tuju no hut arna ma pan mala itu mala saran thoko hut itu ma harlung du hongkoi rasi ni la so harlung tame nang pon bidet lo ke se rup haku ni phu tu ma den ke du la hai tame lek ruwe ta ho pu sera lek la hai ta du lan ta mang do kai tu nang pon pilap lo an ke ing nam sai ki ke klem bom ning kan pli fort consecutive years la so ning kanang bong parko paharlong sinili range in charge dolam lo forest ranger ke jing si ning kan nili charge kan ning kan ke nili prang do bang rompi sang hot ke 49 lakhs bet kelo revenue nili la so ke jona ning kan ben masi 1 crore 83 lakhs 24,000 la an nili income pelo council of pan pen putha ning kan pen nili kuti pho an plengkai kuti phlira trogna ke pra ke thomra kris sir ke an atanka aning kan mang nili pidun long lo la si forest department long ladak east west hamren chelang pen pen name jong jong inu no munit council of pan autonomous council of pan revenue git pi tanka ami du gi pi ke ong nai ke nili pu alam klang masih iltum kacing hanae ACEM Dr. Tuliram Ronghang lapen alang liri sang hotum nilipan employee achievement award nang pilo nili retired pen putha ningkan suring ko era inkore hini aningkan si la bharat sadin kelongar ni ni mi phai kre pho pinagos ani si nang hang lo nang hang pen radang nu nilipan man peng nang pipensi laso anong e nang pajir lo
1: kala lake mi pik alam lo la an akisung ang bong sitame nang li labang so mitang hem tuni si penseng lo hembang si so ke reng nang ji pu pen isai long tame ke klem ke mesen na jok si nang li labang so nong e ke long lo tang te por alam ta do ko pot ni nang li hin pen nang ki thur mi atom phan non nang li son tak thak hemrit ka buchi kang tung atom ta do ta hai pomne nang lihin pen kopine ge than kang tung lo son lam the do lang
2: nili thek the sita me eson sonia lam ge nili than pon nang kok le ha na se rong pulo tang te e he me tum jang re tum sita me du pe me nai thak pa me nai
1: kala
2: e nong e thang jo pa do nang ne nang tum sita mo nang nong nang thang du kok pro te mo nang somar a tum therak duk po
1: kalang kalang
2: po alam se inut bahani apa nili somar pen pen apa sila po cithan pon bom lo he se rong ke du misen thak misen nei ajat alam avidet pulo tang te itum rong an ke itum du misen po
1: kalang kalang me pi galam lo ni tang te apor alam du kopot ki jut si sarnang lita me radio nang kar du narat at phan kopi ne e nang li ninga klong pen ke thanji alam lo son dolang
0: oh haglo san nili tum dak mandepung ngrong jukim lo rong asar nang kok si to pu tum cheng wa jing sai pen nili phan rong asar khinang bo pu lo nili khidun lo

0: 你刚从皮包的时候，1957没飞机，你没有听到的。我说你刚到不是那，到读书时候不是了，我说皮 matric 皮子了嘛，他讲 matric 你五年的，我们下个 matric 回来，我说你看你的国防科地铺，反正他南京的往这边，南京 LP 老林 high school 的，没那外老了，把他打过来，你反正就爱嘛，但你皮子我弄他先让兵搞，南京是。Nah, pesada, nah ini kan si Pak Purih lah, mana Purih itu lah, tapi saya hendak kau sini ni, karena pi enam tinggal tu dah, nanda metrik, tapi tu no metrik dah ada pensi, nanda enam tinggal ada difusi ya, sentar ni puan ada nama difusi aku, high school pun aku metrik pi tu no metrik yang sini pasir, masa pi tu ni pun aku api metrik pasir, pi ni pun aku kuat tu memang pun sudah kotor kolesa, dan kolesa itu no Kolej ni kan tempat lipat kolej tu kita api biaya tak angkanya ni lah biaya tak ni ni, kotoran kolej pun sih bunuh he. Political science department pun subjek sih yang tu lah, honors dalam lah, pernah aku teh orang pusing nak tin, mana ni pernah aku ada pun, ah university yang pucat itu lah he, kau ti university tak ni kan ni baru tu lah, nak cari tu lah pernah aku pun sih aku ni, la MA jauh. Pisunlo pernah ni macam unjuk tau masih apa ni ni, di Papua ni lo 1970-71 ni kat sini mandi lo he, di Papua ni lo di Papua ni pernah pi di Papua long, tu kalau kerja tu mah alun kan temu ya tu dia besar kita kalsar lah bos tu ane jadi matalo lah si kerja tu mta halah bos tu ke kerja kaya tu mta kita kiri kompi seta halah, kita kiri muni tu mta awak aku dua seta bukan kuar awak lah he. Kalau saya rasa ini saya khobar juga masih ni di bawah mata tu ya. Dalam dua bangku kita hanya lebih besar lagi. Cari itu dalam lama masih. Walau boleh kerja itu mungkin itu kali kali lah. Sekarang mana lah bola kerja kaya lo bos tadi. Kaya kang timu bui bos tadi. Alun temu kalau saya rasa bukan tu naya pot tu sih lah. So penyesuaian sun bag. Apa yang dia pun boleh naya pun masih ini ni. Kerja kalau saya society bos. Dalam di fuhari smart tu pun. Mana tu pun cingin cingin masih kerja kelab lo sih. Soa kerja kaya jutaan kepala nama saya cingwai lah masih ini pan kerbi sun surong aja itu tum sing lo sing dari apa dia terang terang mana club tu masih pas terang pasi masa festival bukan lo kerbi club long non tak kerbi club dua bulan masa kerbi club sepatu festival bukan lo non ni kan fokus tak masa festival itu festival itu sun surong aja tak ni kan fokus pun kan lo amal masa surong aja sih non suni bukan lo mana tapi non suni ni kan fokus aja sih tak pelik lo masa Proses film masih kena bom perut lagi, ni kan perut tu dapo. Lagi sehala kerbi itu melunakkan temu, yata binting sempat api rih yata sob nampak terus tang bom lo, lapan kerbi kaya tu mah nanti niom orang orang tu terus tang bom lo lah si. Nampak tu tadi kerbi yang long bahira tu bahira kerbi itu mah dah sebab apa terus tang bom lo. Asosiasi kena bom lo kerbi, kerja society bahin ben. Si reason seorang aja, pada youth festival bang, ni kan mana dua tu, aku dua orang yang mana, ni kan perut tu perenang bom. Kerja yang lama politik sama dengan ni lah. MSC dah mana 1983 ni kan pen. Masa ada kerja kan, Thomas Council atau Chairman dah nak mana lah masa. Apabila ada soal-soal kerja, kaya tu bawa kamera, kamera kerja lah ni kan. Masa di semar gua jadi dong lah, masa jual ada lah. Masa kerja yang lama nak sini lah, masa kerja lah si. Jutang jual hajar berita, sebab pekerja ni bukan kerja. Tapi dalam penting cepat tu, dengan ni masa kerja lah. Alah, disuruh aja lah, sebab Di smart macam sebelah ikan, di smart kerja tu sih lembong nol. Tum.
1: Tang tu sah, nang li cor keciri, lepas nang li smart lah haya putak nang li cithan jema.
0: Nih li cor bang ta, ni kan ini dulu orang cewai tang. Regina katar pipu cewai juga, dan orang smart bang tham lo. Pinso bang ni alasan inut. Pinso bang ni inut bang ke BSc, di fukolas pun di pas deh macam hamdo kok. Sakuri terong le, penara ada awam bang ya non. Hem situ lah ta high secondary pastor lah. Kalau subang ke BA ha, Guwahati University Delhi bahasa cari dulu Delhi long. Ada air India pula, hari long air hostel kami cuma dulu non hari asli dulu. Non nama dia hari asli di Guwahati situ lah.
1: Nang curu iklan nang lipan, tangti nang lina cethan iji mana nang likupian ingkan si college long kacari dun ma. Lapen ke non nang liar ta kuan bak dulu. Lasolam nang lina cethan iji ma.
0: 1969 orang kala hari loh he. Kotoran kolej itu kita kotoran kolej poli itu bolo he. Abah hari kau tu university 71 he. MBA degree long lah lapan.